akazbani chu chan portuni ni taklam dang le kim hongin changina paite program hun se ni na omnon dinga to huna phanala ngai no phai tak tak gloria lalmal som le alom ten siam tak maya hon saku ingai dingua bana doctor rosang zol apanina poultry farming akhoi dan to kisai ngai dingi hiu ole tuina jinglam daguk le minute som nga hongin ding to kitonin tunia de jinglam hunse paite program hetana kha ka hingai hetu te nawe kun om noam le tuni hunjat noam

akaswani chuchanpur tunhla ni den kubla ki ating wa chaila deilhan hunki bol kho aman banai ngai diuhi jinka ni den sekila ke alhen to kelon in panoi chanen ke chaitai mun tinatha do program ngai jo se phatman nom chi tavin.

Akasmane chu janpur tu na jinglam da kwale minit som hangin to kitani na vaila asik banaya apne chialate ingai dingo

na sang atop na takadingin. Caroline pakhong te in thim takai sak lalpa zara kata tihla ingai tlak dingan ya hila dita hung tlang tu

wa chile de hen aban an tingin ngal zo hite malun hau ki men sa lam ne hilin ngai no man de hen bizang wang khwa cheng pasal es lulun len sung mi tian al hen tun ngai zo hite

Nitak dak sagi le minit som ngalenga hongin tak to kitonin kabui kampa wakisa kamei lusi le apol diapan latwal leng ingai keding.